0: Suara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. News, hits, and information, sobat. Dan ya, abis kita ngap-ngapan bayar listrik ya, sob ya. Jangan lupa aku mau ingetin, bayar juga pajak kendaraan bermotor. Ya, memang hidup ini penuh dengan bayar-membayar ya. Dan kayaknya kalau misalnya mau sih ya, bayar-membayarnya tuh semakin lama semakin turun gitu, gak semakin naik. Oke, aku juga mau kasih info dulu, sobat Prameswara ya, buat kamu yang mau bayar pajak kendaraan bermotor ya, tapi mager buat ke Samsat. Nah, Samsat ini ada Samsat keliling, sob. Di hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus hari Jumatnya itu jam 11 siang ya akhirnya. Jadi jam 8 sampai jam 11 siang. Di hari ini, hari Kamis itu nanti ada di Desa Kandangrejo, terus di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring, terus di kantor Kecamatan Modo dan di depan Masjid Moropelang Kecamatan Babat. Kalau besok ada di Balai Desa Puter Kecamatan Kembang Bau. Terus ada di Dusun Penanjan Kecamatan Paciran dan di samping Koramil Sugio. Hari Sabtu ada di depan kantor Kecamatan Mantup dan kantor Kecamatan Karanggeneng, terus ada di Jalan Raya Gelaga. Terus kalau payment point-nya sobat ya, hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Kamis itu sampai jam 12 siang, Jumat Sabtu sampai jam 11 siang. Kalau di Ngimbang ya, payment point-nya ada di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau di Babat ada di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Nah kalau di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Di MPP juga ada ya sobat, itu kalau Senin sampai Kamis sampai jam 12, kalau hari Jumat sampai jam 11. Terus ya, buat yang sukanya mince atau olahraga di alun-alun Lamongan, boleh tuh sambil sekalian buat bayar pajak kendaraan bermotornya, karena Samsat keliling tuh ada di jam 6 sampai jam 8 pagi. Terus kalau misalnya Halanda, daku kipas gak ada waktu gitu ya, di pagi sampai siang, bisanya malam aja datang, ada ya. Di Samsat keliling malam, belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi di jam 5 sampai jam 8 malam, sob. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis, terus di alun-alun Lamongan hari Selasa dan Jumat, di terminal Sukodadi hari Rabu. Berarti hari ini kan hari Kamis, berarti di depan KB Samsat. Ya, besok di alun-alun, terus hari Rabunya di terminal Sukodadi. Persyaratan yang harus kamu bawa, jangan sampai lupa STNK asli dan juga identitas diri, KTP atau SIM, atau KK atau paspor asli gitu ya. Jadi untuk sobat Prameswara yang belum bayar pajak kendaraan bermotor tahunan, jadi bisa beruan aja bayar, takutnya nanti kalau misalnya kamu menunda-nunda, dan ya kalau ditunda-tunda terus udah apa ya, udah melebihi batas waktu, nanti bakalan didenda. Kita kan gak mau ya mengeluarkan uang sia-sia seperti itu, sobat Prameswara. Dan juga masih barengan sama aku di pagi hari ini untuk menemani setiap aktivitas kamu ya. Dan juga aku mau kasih tahu buat kamu yang mau update informasi lalu lintasnya, juga boleh banget bisa langsung aja ke websitenya prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Yang mungkin juga mau kasih tahu situasi lalu lintas yang sedang dilewati pagi hari ini, kirim aja videonya sob, atau juga kalau misalnya kamu mention di Instagram juga bisa banget, nanti aku bantu untuk siarin juga gitu ya. Masih bareng sama aku tuntas sampai jam 9 pagi nanti, jadi stay tune aja.

0: Suara.
1: Newsnya plan information. Prawes Suara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prawes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prawes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prawes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prawes Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: News, Hits, and Information. Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, News, Hits, and Information, sobat. Nah, masih ngomongin soal listrik yang apakah listrik kamu membengkak di bulan ini gitu ya, sapi, atau mungkin juga bulan kemarin yang pasca bayar sama prabayar gitu ya. Nah, kalau dari PT PLN ya, ini itu bilang untuk periode Juli sampai September 2026 itu resmi tetap sob, jadi nggak ada kenaikan. Nah, kebijakan pembekuan tarif ini juga berlakunya tuh penuh baik bagi pelanggan yang non-subsidi maupun pelanggan yang menerima subsidi listrik dari negara. Jadi ya, buat kamu nih sebagai pelaku bisnis tuh nggak perlu khawatir adanya lonjakan pengeluaran untuk pos kelistrikan pada kuartal 3 di tahun ini gitu. Karena kalau dilihat dari Instagram resminya PLN ya, pada @pln_id, keputusan itu juga memang udah diambil sama pemerintah gitu ya, buat ngejaga daya beli masyarakat gitu dan mendukung daya saing sektor industri serta memberikan kepastian investasi bagi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi gitu. Jadi untuk daftar-daftarnya nih ya, dari R1 atau TR450VE itu RP-nya Rp415 per kWh gitu. Itu kalau rumah tangga yang bersubsidi. Terus kalau yang 900 ya, itu subsidi, 900 yang subsidi ya sob ya, itu Rp605 per kWh-nya. Nah, kalau itu adalah di subsidi. Nah, kalau yang non subsidinya di 900 yang mampu ya, itu Rp1.352 per kWh gitu. Jadi ya paling mentok-mentoknya sih ini di 6.600 ya ke atas, itu Rp1.699 per kWh gitu. Nah, kalau yang bisnis komersial ya, itu kan dari 6.600 ya sob sampai 200 kVA itu Rp1.444. Nah, kalau yang B3 atau TM dan TT di atas 200 kVA itu Rp1.114 gitu. Jadi untuk sobat Prameswara mungkin ya boleh banget untuk komen-komen aja. Apakah memang sudah panik duluan gitu ya? Karena memang meskipun tarif triwulan itu diputusin masih flat ya, sob ya. Perlu tahu kalau penetapan tarif listrik bagi golongan pelanggan subsidi itu dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Jadi regulasi itu juga mengacu pada peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan PT PLN Persero gitu. Jadi ya penyesuaiannya itu juga bergerak sobat ya, berdasarkan apa? Berdasarkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS ya, kurs sobat. Jadi kalau Ya sesuaikan sama itu, kalau misalnya tuh lagi turun gitu ya satu rupiah suara, ya itu bakal ada penyesuaian lagi gitu. Dan juga disesuaikan sama Indonesian crude price ya, atau harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi domestik, dan harga batu bara acuan seperti itu. Nah, jadi untuk pantauan ya di Juli, September, data ekonomi makro yang digunakan itu realisasinya sepanjang bulan Februari hingga April dengan rincian kursnya itu 16.959. Ya, seperti itu sobat rembes saya, dinamika perekonomian itu ngebuat kita kayak pusing-puyang gitu ya. Kalau dibahas tuh kayak apa ya ini ya gitu. Jadi pokoknya intinya adalah belum ada informasi kalau akan ada kenaikan di bulan Juli sama September sobat rembes suara. Tapi untuk yang non subsidi apakah ada kenaikan, apakah enggak ada kenaikan, itu juga tergantung sobat ya, berdasarkan pergerakan dari perekonomian makro gitu, itu yang non subsidi. Oke. Dan mungkin untuk kamu yang mau informasi lebih jelas dan lengkapnya, mau tanya-tanya, mau konsultasi, bisa banget ke PLN aja gitu, atau mau WA Prameswara juga bisa banget, nanti kita sambungkan juga sama pihak PLN gitu sobat. Dan kamu bisa cerita-cerita aja keluhan-keluhan kamu setelah membayar listrik gitu ya. Dan biasanya listrik kamu membengkak itu karena apa sih sob? Karena penggunaan AC, kipas angin yang gak mati-mati ya, lupa matiin lampu, atau ada hal lain. Boleh banget komen-komen aja, bisa via WhatsApp di 0812302 1039.

0: meditating. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Promil Suara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promil Suara. 103,9 FM. Promil Suara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Di situ tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: Music Hits and Information. Brava Suara.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
11: Oke, Sobat Rame Suara, yuk kita cek rutenya bareng-bareng ya. Di website ramesuarafm.com dan di aplikasi Xpace Radio, kamu langsung aja join shop. Nah, tadi aku salah prediksi nih. Tadi kan aku bilangnya bakalan macet ya, tapi ternyata enggak, sobat ya. Jadi ini kalau di simpang 3 Tolon Pucuk ya, ini terpantaunya lancar, sob ya. Meskipun memang agak pelan-pelan, tapi enggak sampai macet ya dari Pucuk ke Surabaya. Tapi kalau arah sebaliknya itu lancar banget itu. Ya. Dan next ya, kalau di simpang 3 mana ini Gelaga atau dekat Sobat Rame Suara, terpantaunya juga lancar ya. Udah ada bapak-bapak yang turut mengamankan dan juga mengkondisikan sobat. Nah, ini kalau dari arah Gelaga ini memang agak ngantri dulu ya, apalagi dari arah mana ini Lamongan arah Babat gitu ya, yang mau ke Gresik. Nah, ini juga ngantri dulu. Gantian soalnya, cuma ada satu jalur aja. Oke, tapi enggak sampai macet kok, jadi aman. Terus ya, sobat, kita pantau di simpang 3, simpang Tugu Wingko. Kalau mau ke Jombang dan kalau mau ke Bojonegoro, itu pun juga terpantaunya lancar, Sobat Rame Suara, enggak ada hambatan, enggak ada macet juga. Pun dari arah sebaliknya aman juga, sobat. Jadi kamu tetap chill aja, jangan ngebut-ngebut, jangan nyerobot-nyerobot gitu ya, karena keselamatan itu number one. Oke, nah ini yang gak pakai helm, hati-hati ya, karena mungkin memang daerahnya ini daerah yang gak terlalu butuh helm mungkin ya. Tapi kalau safety-nya sih mendingan ya pakai helm gitu. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku ya sob, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
10: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prama Suara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Prama Suara.
1: Music and Information, Prama Suara.
2: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Masih bersama sama Nandang, untuk nemenin segala aktivitas kamu di pagi hari ini, Sobat, ya. Nah, ini dari, ada yang komen ya, dari Mas Anton. Ini pemilik warkop di daerah dekat. Oh, daerah dekat mana? Di pertigaan kah? Katanya bilangnya gini, aku terpaksa naikin harga jualan kak es kopi yang biasanya 8.000 sekarang pelan-pelan naikin jadi 10.000. Dan anak-anak yang sering nongkrong sempat protes juga, tapi mau gimana lagi? Kulkas showcase buat es batu sama mesin kopi kan nggak mungkin dimatiin ya, gitu. Kalau harga nggak dinaikin, warkopku bulan depan bisa gulung tikar cuma gara-gara nombok bayar tagihan PLN. Oke, iya. Ya kalau misalnya kayak kulkas showcase gitu kan benar-benar harus dinyalain terus ya sobat ya. Iya ya, oke. Okay. Nah ini dari Mbak Rini ya, oke, okay, dari Lamongan Kota katanya. Aku ngurangin pemakaian jalur ekstrim. Waduh, apa nih? Dispenser sekarang udah masuk gudang, nyetrika baju dirapel seminggu sekali aja. Tiap siang anakku sampai kepanasan minta nyalain AC atau kipas angin aja, aku suruh tahan dulu. Ya. Jadi memang meminimalisir ya sobat ya, meminimalisirnya mulai dari sekarang gitu. Oke, kalau dari ada juga nih Bu Narti di Sukodadi. Oh, kita tetanggaan, Mbak. Bulan lalu udah nyoba hemat sana sini, Magicom dicabut kalau nasi udah mateng, lampu luar dimatiin terus. Tagihan bulan ini malah melonjak. Kayaknya percuma kita hemat sampai keringetan kalau dari pusatnya emang tarifnya udah disetting naik. Oh, oke. Okay. Jadi memang ini ya enggak stabil ya, ada naik, ada yang turun gitu saudara misalnya. Nah, kalau di keluarga kamu ya, di rumah kamu gimana sob, atau mungkin buat kamu yang punya bisnis usaha, apakah tagihan listriknya membengkak atau ya masih aman-aman aja sih, ndak? Komen-komen ya, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Prama Suara.
1: Music and Information, Prama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat ya, gimana pagi harinya? Jam 8 nih, udah pada OTW kah? Kalau belum OTW, yuk buruan ya. Kerjanya jam berapa? Jam 9 kah ya? Atau jam 10, sobat? Ya, dan menemani segala aktivitas kamu juga, sobat Prima Suara ya. Kita masih ngomongin soal kelistrikan ini, karena memang listrik itu kan krusial banget ya, sob ya. Kita kalau sehari nggak ada listrik itu jadinya kayak nggak hidup gitu loh. Bener nggak sih? Apalagi pas waktu itu kan sempet ya mati lampu yang lama banget tuh, jadi kayak balik lagi ke zaman dahulu kala gitu ya, sobat Prima Suara. Dan belum lagi sekarang ini kan semuanya tuh menggunakan elektronik gitu ya, sobat, yang butuh listrik ya, notabene-nya handphone ya harus di charger. Meskipun ya, meskipun ada kok power bank, ada, tapi apakah power bank itu juga nggak di charger ya? Jadi kebutuhan penggunaan listrik itu semakin hari ya semakin meningkat, apalagi untuk para UMKM lokal ini gitu ya, sob ya, banyak banget yang memang harus dinyalain gitu loh setiap harinya. Jadi kalau misalnya ada informasi sedikit aja terkait dengan apakah tarif listrik PLN itu bakalan naik, ya semuanya pasti bakalan gempar gitu loh, kayak wah enggak gitu ya. Tapi kalau dari informasinya ya, sementara ini sobat Prima Suara ya, di hari ini itu memang kalau yang di subsidi itu enggak ada kenaikan, sobat. Tapi kalau yang di non subsidi ya, itu masih ada kemungkinan gitu. Nah, ini ada dari yang berkomentar ya, dari Kak Ahmad. Katanya biasanya kalau aku listriknya membengkak itu karena lupa matiin lampu. Nah, ini kebiasaan sepele, tapi kalau itu dibiarin ya, ya pembayar listriknya bakalan bengkak juga. Terus ada Kak Muhammad Yusuf ya, katanya aku biasanya sih AC yang bikin pengeluaran membengkak buat listrik. AC ya, tapi kalau cuaca sekarang itu kayaknya kalau pakai AC jadi menggigil nggak sih, sob? Soalnya kan lagi masuk bedideng ya, kayak dinginnya tuh dingin banget, tapi nggak enak gitu loh dinginnya. Ya pokoknya jaga kesehatan lah kalau mau gunain AC ya, nggak apa-apa juga gitu ya, tapi tetap kesehatannya dijaga, sobat Prima Suara. Dan juga ngomongin soal listrik juga, kalau berarti intinya kalau penggunaan listriknya naik ya, sob ya, pembayaran listriknya juga bakalan naik kalau yang di subsidi, tapi naiknya ya stabil gitu ya, flat aja, nggak ada yang naik tinggi atau ditambah gitu, enggak. Tapi yang di non subsidi masih ada kemungkinan ya, dengan berbagai faktor-faktornya gitu, adakah inflasi gitu ya, apakah juga kursnya tuh naik atau turun gitu, sobat Prima Suara. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
2: MS News, satu informasi satu fakta, inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prima Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prima Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prima Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Drama suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat ya. Jadi kalau ngomongin soal tagihan listrik PLN yang tiba-tiba melonjak, ini ada faktor pola pemakaian sehari-hari, sob. Seperti tadi Kak siapa ya yang bilangnya AC gitu ya. Ada di Mbak Rini, tadi tuh bilang ya kalau AC-nya tuh kalau diturunin penggunaannya tuh baru lah pemakaiannya atau tarif listriknya juga turun. Karena intensitas penggunaan AC ya, atau ini kan perangkat elektronik yang nyedot daya terbesar di rumah tangga, sobat. Jadi kalau cuaca panas ekstrim musim kemarau ya, kompresor AC itu bekerja jauh lebih keras dan lebih lama gitu ya buat mendinginkan ruangan. Selain itu, kebiasaan nyetel suhu terlalu rendah, misal sampai 16 derajat Celcius, itu ngebuat mesin AC nggak pernah beristirahat dan ya secara nggak langsung bakalan menarik daya maksimal gitu. Nah, selain AC, ada nih kerugian vampire power atau daya siaga. Jadi, nah ini kebiasaan yang sering kita lakuin, tapi nggak sadar gitu loh kalau itu bakalan nambahin bengkak daya pembayaran listrik. Yaitu kebiasaan yang nggak mencabut steker atau colokan saat alat elektronik dimatiin. Jadi kalau TV ya yang berada dalam modenya tuh standby, terus WiFi, charger laptop atau HP, bahkan sampai magicom dan dispenser yang nyala 24 jam nonstop akan terus nyedot arus listrik secara diam-diam. Jadi ya buat kamu yang kalau kipas anginnya nggak dipakai, ya dicabut juga. Nggak cuma dimatiin dari tombolnya aja, tapi juga dicabut listriknya juga gitu. Karena ternyata itu bisa loh untuk nyedot arus listrik. Nah, terus selain itu juga ada pompa air yang nyala terus-menerus. Biasanya tuh kan kalau rumah yang nggak gunain tandon ya, atau rumah dengan keran dan pipa air yang bocor akan membuat saklar otomatis pompa air terus tuh ya dalam mode nyala mati. Jadi tarikan listrik awal atau starting watt itu dari mesin pompa air itu besar banget, sob. Jadi kalau terjadi berulang-ulang setiap menit ya, tagihan listrik akan langsung meroket. Nah, periode libur sekolah anak juga ya, terus cuacanya ya yang maksa buat kita diam aja di rumah, terus rutinitas semuanya kayak nyalain TV, laptop komputer gitu ya, terus elektronik lainnya tuh juga jadi penambah lah. Terus ada faktor lain sobat Permisora ya, faktor teknis atau juga kerusakan peralatan juga. Nah, ada juga selain faktor dari kita sendiri, ada faktor administrasi dan penyesuaian PLN juga. Nah, nanti kita obrolin lagi. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat? Nah, di pagi ini ya, ada dari Mbak Dina yang komen di pengusaha laundry kiloan di Paciran. Waduh, jauh ya. Suaraku pagi ini mewakili pengusaha laundry kiloan Selamongan nih. Oke, siap. Tagihan listrik bulan ini benar-benar nyekik leher. Mesin cuci sama mesin pengering kan narik setrumnya tuh gede banget. Ini aku dari kemarin masih galau mau naikin tarif per kilo, takut pelanggan pada lari nyuci sendiri di rumah. Tapi kalau nggak dinaikin, aku yang rugi total. Oh, iya bingung ya memang ya. Kalau para pengusaha-pengusaha yang menggunakan listrik yang 24/7 non-stop gitu ya, ya bingung gitu gimana. Kalau mau naikin ya takutnya pelanggan kabur. Kalau nggak dinaikin ya kita sendiri gitu ya yang gelagapan gitu. Ya semoga ada solusi lah ya. Karena memang Sobat Ramesara ya, ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan pembayaran listrik kamu tuh membengkak. Contohnya kayak perangkat elektronik yang kotor. Nah, itu juga berpengaruh ternyata Sob. Jadi kalau elektronik yang kotor ya, itu bakal bekerja lebih berat. Contohnya paling umum itu ya, filter AC yang nggak pernah dicuci atau kipas angin yang debunya banyak banget. Nah, selain itu, karet pintu kulkas ya yang udah longgar itu juga yang membuat udara dingin bocor keluar. Jadi, kompresor kulkas itu harus nyala 24 jam untuk mempertahankan suhu. Nah, itu sahabat terbesar. Jadi, sekarang bisa dicek tuh ya, ya kalau barang-barang elektroniknya yang lagi kotor-kotor bisa dibersihin daripada apa? Daripada nanti pada akhirnya adalah pembayaran listrik kamu membengkak gitu. Terus instalasi kabel rumah yang udah tua. Terus apalagi terkelupas, misalnya digigit tikus atau kena rembesan air hujan, itu juga bisa menyebabkan arus listrik yang bocor. Jadi mengalir terbuang ke tembok atau tanah. Meskipun gak ada elektronik yang nyala ya, meteran PLN itu juga bakalan terus berputar membaca aliran listrik yang bocor itu sebagai pemakaian. Jadi ya ada gunanya, penting banget juga kalau kamu cek aja ya barang-barang atau peralatan elektronik yang ada di rumah kamu. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja. Dan aku mau play lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ya semoga aja yang blur itu fotonya aja ya, bukan dompetnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: kentut panas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan dua rekor luar biasa. Tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music hits and information. Promise Suara.
4: CCTV On pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke, Sobat Rame Suara ya, kita cek rutenya sekarang juga di jam 9 ini. Sob, kamu juga bisa banget pantau juga di website ramesuarafm.com dan juga di aplikasi Xspace Radio. Nah, kalau di arah Paciran Babat Surabaya atau di Telon Semelaran, Sobat Rame Suara, ini kayaknya lampu merahnya lagi mati ya, lagi gak berfungsi maksudnya. Soalnya kok ada bapak-bapak yang ngamanin gitu loh di situ. Kalau situasinya sih aman, Sob, gak ada mati.

Tuban aman. Kalau mau ke arah Jombang ya juga aman. Gak ada macet juga. Jadi secara overall jalanan di Lamongan ya, mulai dari jalan nasional itu lancar aja sobat ya, gak ada kepadatan lalu lintas. Dan juga informasi lalu lintas ini adalah sebagai penutup jumpa kita dalam program Cuap-Cuap Pagi sobat. Terima kasih yang sudah bergabung, yang tadi sudah curhat juga soal penggunaan listrik rumah tangga sobat Rame Suara ya. Kamu bisa banget untuk join lagi di next cuap-cuap pagi barengan sama aku tentunya hari Senin sampai hari Jumat jam 6 pagi sampai jam 9 pagi sobat. Dan ada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Welcome to Matt's Beethoven, the perfect

0: Tanganku tapi yang masukin sulit.
1: Aduh, sakit. 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. I will always remember.

0: Love.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan dua rekor luar biasa. Tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 104,5 FM Bahana Ngawi. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Harga daging sapi naik, pedagang bakso di Lamongan dilema hendak naikkan harga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa hari terakhir kini mulai berimbas langsung pada pelaku UMKM. Yang paling menjerit saat ini adalah para pedagang bakso di kawasan Lamongan. Ya, mereka kini tengah menghadapi dilema yang cukup berat. Di satu sisi, harga bahan baku utama daging sapi di pasaran terus merangkak naik, membuat biaya produksi begitu membengkak. Namun, di sisi lain, para pedagang ini mengaku tidak berani menaikkan harga jual per mangkoknya karena takut pelanggan setia mereka lari. Alternatif untuk memperkecil ukuran bakso pun dirasa begitu serba salah karena beresiko menuai komplain dari para pembeli. Alhasil, untuk sementara waktu, sebagian besar pedagang terpaksa menahan harga lama dan rela menelan pil pahit menyusutnya keuntungan harian mereka secara drastis. Para pedagang sangat berharap adanya intervensi dan stabilisasi harga secepatnya. Demikian pantauan terbaru dari saya, Lia Lamongan, melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Tetap semangat tanpa murid baru, SD Negeri Pandan Kranjan 1 Mojokerto tetap gelar MPLS untuk siswa lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Dasar Negeri Pandan Kerajaan 1 yang terletak di area persawahan Desa Pandan Kerajaan, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak Senin 13 Juli hingga Rabu 15 Juli 2026. Uniknya, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini sama sekali tidak diikuti oleh siswa kelas 1 karena sekolah tersebut tidak mendapatkan satupun murid baru pada tahun ajaran kali ini. Kepala SDN Pandan Kerajaan 1, Juwono, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program pengenalan tetap diwajibkan oleh lembaga dengan mengalihkan fokus sasaran kegiatan kepada 22 siswa lama yang menduduki bangku kelas 2 hingga kelas 5 agar mereka dapat menata ruang kelas baru serta beradaptasi di semester awal.
4: Untuk kegiatan program MPLS ini alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun siswa bangkunya kosong, tapi tetap di akurat karena MPLS itu sudah terlaksana. Selain kelas 1, saya juga memprogramkan itu untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu akan berjalan.
3: Nihilnya pendaftaran di sekolah ini disebabkan oleh faktor geografis dan demografis yang sangat menantang, di mana pertumbuhan penduduk usia sekolah di Dusun Pandansari sebagai wilayah domisili terdekat tercatat kosong tahun ini. Ditambah ketatnya persaingan dengan dua lembaga pendidikan dasar lain di desa yang sama. Sebenarnya, pihak sekolah yang didukung oleh 7 tenaga pendidik sempat menerima 1 orang pendaftar. Namun orang tua calon siswa tersebut akhirnya membatalkan pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah lain karena khawatir anaknya tidak memiliki teman seangkatan.
4: Kondisinya karena dalam satu desa ini ada 3 lembaga, SDN Pandan Kerajaan 1, SDM Pandan Kerajaan 2 dan MI. Kemudian berdirinya ketepatan tiap lembaga itu berdiri di tiap-tiap dusun. Kemudian ya ada faktor kemungkinan ini, faktor demografisnya seperti itu. Untuk calon siswa baru yang tahun ini itu kan memilih yang lebih dekat. Kemudian saya kan tidak bisa untuk berbuat mencari ke dusun yang sana karena sudah berdekatan, nanti kan menimbulkan di masyarakat kan tidak enak, nanti menjadi tidak rukun.
3: Akibat dari fenomena tersebut, SDN Pandan Kerajaan 1 kini harus beroperasi dengan kondisi ruang kelas 1 dan kelas 6 yang kosong melompong. Meski para guru berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik demi tumbuh kembang anak didik yang tersisa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Resmi ditetapkan varietas unggul, BRIN dorong pengembangan durian saman di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong pengembangan durian saman asal Desa Pelangkorongan, Kabupaten Magetan setelah varietas lokal tersebut resmi ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Peneliti BRIN Cipto Nugro menilai pengukuhan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian dan pengembangan agar durian lokal tidak tersisih oleh varietas introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, langkah paling mendesak ialah memperbanyak populasi pohon durian saman yang saat ini masih sangat terbatas. Dari hasil pendataan BRIN, jumlah pohon produktif baru sekitar 350 batang, sementara permintaan bibit maupun buah terus meningkat di berbagai daerah. BRIN juga merekomendasikan perbanyakan tanaman melalui metode top walking, sambung pucuk hingga okulasi agar produksi bisa meningkat lebih cepat dibandingkan menanam pohon baru dari awal. Saat ini masyarakat didorong menjadi penangkar bibit resmi agar mutu bibit tetap terjaga. Yang memperkirakan populasi ideal durian saman sedikitnya mencapai sekitar 1.000 pohon agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Menurut jumlah tersebut bukan patokan baku tetapi disesuaikan dengan perkembangan permintaan.
6: Strategi yang pertama untuk menjaga sustainability-nya ya, keberadaan durian saman itu tadi saya sampaikan bahwa paling tidak harus pengembangan dulu. Jadi perbanyakan populasi dulu. Karena kan tadi disampaikan bahwa reputasi durian saman ini sudah tinggi gitu. Permintaan dari mana-mana banyak tapi barangnya kurang. Suplainya kurang padahal demand-nya tinggi. Jadi salah satunya nanti harus perbanyakan populasi durian saman dulu.
5: Cipto menambahkan, produktivitas durian saman dalam 2 tahun terakhir ikut terdampak perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pembungaan terganggu sehingga banyak bunga rontok sebelum menjadi buah. Lebih jauh, BRIN bersama pemerintah Desa Pelangkorongan tengah menyiapkan konsep kawasan agropolitan berbasis durian saman. Menurut Cipto, komoditas unggulan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan komoditas pertanian lainnya. Cipto menegaskan durian saman layak bersaing dengan varietas premium dunia karena memiliki sedikitnya 5 karakter unggulan hasil penelitian BRIN.
6: Durian saman ini paling tidak memenuhi 5 kriteria unggul. Pertama, misalkan rasanya manis ya, manis legit, itu sudah masuk satu ijo itu. Yang kedua, daging tebal, bijinya 50% kempes tadi.
5: Oke. Okay.
6: Kadar gulanya tinggi, vitamin C-nya tinggi karena sudah kami analisa di lab. Edible portion itu persen buah yang bisa kita makan. Kan percuma kalau kita buahnya besar, tapi bijinya besar. Jadi yang bisa kita makan dikit. Nah saman ini enggak. Saman ini dagingnya tebal, bijinya banyak kempesnya. Terus dari bentuk buahnya itu masuk ijo itu. Jadi dia bulat.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. DKPP Ngawi gelar gerakan pangan murah, perkuat ketahanan pangan, dan jaga harga pangan tetap stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi menggelar gerakan pangan murah di Jalan Serong Timur Alun-Alun Ngawi pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Antusiasme warga menunjukkan tingginya minat terhadap program yang dinilai mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
8: Upaya rutin kita. Jadi ada beberapa OPD yang memang secara fungsi itu bisa mengintervensi terhadap berbagai kebutuhan atau komoditas, terutama terkait dengan sembako. Jadi, sembako ini yang memang harus di yang pertama ini memastikan, jadi memastikan agar harga ini bisa terkendali dan terjangkau oleh warga masyarakat kita, kebutuhan sembako itu. Nah, tujuannya menekan inflasi ini pasti. Karena dari stabilan tersebut, inflasi bisa terkendali, dikendalikan. Lalu daya beli masyarakat juga paling tidak bisa terus stabil, tidak turun. Lalu berbagai kegiatan, misalkan panen raya dan lain sebagainya, itu bisa terakomodir dalam kegiatan ini. Nah, penekanannya tentu saja tidak hanya di wilayah perkotaan, tidak hanya di alun-alun, tapi juga di berbagai wilayah. Karena kita tahu misalkan wilayah atas, ini dari sisi kebutuhan untuk beras misalkan, kan perlu juga di sana ada intervensi itu. Karena produksi gabah di wilayah atas kan otomatis lebih minim daripada wilayah di bawah.
7: Senada dengan itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menegaskan program tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Waras.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM. Music is and information.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Brahma Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Brahma Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke brahmasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram brahmasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Brahma Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini.
3: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara,
7: music hits and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam 1 edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 104,5 FM Bahana Ngawi. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Harga daging sapi naik, pedagang bakso di Lamongan dilema hendak naikkan harga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa hari terakhir kini mulai berimbas langsung pada pelaku UMKM. Yang paling menjerit saat ini adalah para pedagang bakso di kawasan Lamongan. Ya, mereka kini tengah menghadapi dilema yang cukup berat. Di satu sisi, harga bahan baku utama daging sapi di pasaran terus merangkak naik, membuat biaya produksi begitu membengkak. Namun, di sisi lain, para pedagang ini mengaku tidak berani menaikkan harga jual per mangkoknya karena takut pelanggan setia mereka lari. Alternatif untuk memperkecil ukuran bakso pun dirasa begitu serba salah karena beresiko menuai komplain dari para pembeli. Alhasil, untuk sementara waktu, sebagian besar pedagang terpaksa menahan harga lama dan rela menelan pil pahit menyusutnya keuntungan harian mereka secara drastis. Para pedagang sangat berharap adanya intervensi dan stabilisasi harga secepatnya. Demikian pantauan terbaru dari saya, Lia Lamongan, melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Tetap semangat tanpa murid baru, SD Negeri Pandan Kranjan 1 Mojokerto tetap gelar MPLS untuk siswa lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Dasar Negeri Pandan Kerajaan 1 yang terletak di area persawahan Desa Pandan Kerajaan, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak Senin 13 Juli hingga Rabu 15 Juli 2026. Uniknya, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini sama sekali tidak diikuti oleh siswa kelas 1 karena sekolah tersebut tidak mendapatkan satupun murid baru pada tahun ajaran kali ini. Kepala SDN Pandan Kerajaan 1, Juwono, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program pengenalan tetap diwajibkan oleh lembaga dengan mengalihkan fokus sasaran kegiatan kepada 22 siswa lama yang menduduki bangku kelas 2 hingga kelas 5 agar mereka dapat menata ruang kelas baru serta beradaptasi di semester awal.
4: Untuk kegiatan program MPLS ini, alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun siswa barunya kosong, tapi tetap mengikuti aturan karena MPLS itu sudah terlaksana. Selain kelas 1, saya juga memprogramkan itu untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu ada kegiatan.
3: Nihilnya pendaftaran di sekolah ini disebabkan oleh faktor geografis dan demografis yang sangat menantang, di mana pertumbuhan penduduk usia sekolah di Dusun Pandansari sebagai wilayah domisili terdekat tercatat kosong tahun ini. Ditambah ketatnya persaingan dengan dua lembaga pendidikan dasar lain di desa yang sama. Sebenarnya, pihak sekolah yang didukung oleh 7 tenaga pendidik sempat menerima 1 orang pendaftar. Namun orang tua calon siswa tersebut akhirnya membatalkan pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah lain karena khawatir anaknya tidak memiliki teman seangkatan.
4: Kondisinya karena dalam satu desa ini ada 3 lembaga, SDN Pandan Kerajaan 1, SDN Pandan Kerajaan 2 dan MI. Kemudian berdirinya ketepatan tiap lembaga itu berdiri di tiap-tiap dusun. Kemudian ya ada faktor kemungkinan ini, faktor demografisnya seperti itu. Untuk calon siswa baru yang tahun ini itu kan memilih yang lebih dekat. Kemudian saya kan tidak bisa untuk berbuat mencari ke dusun yang sana karena sudah berdekatan, nanti kan menimbulkan di masyarakat kan tidak enak, nanti menjadi tidak rukun.
3: Akibat dari fenomena tersebut, SDN Pandan Kerajaan 1 kini harus beroperasi dengan kondisi ruang kelas 1 dan kelas 6 yang kosong melompong. Meski para guru berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik demi tumbuh kembang anak didik yang tersisa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Resmi ditetapkan varietas unggul, BRIN dorong pengembangan durian saman di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong pengembangan durian saman asal Desa Pelangkorongan Kabupaten Magetan setelah varietas lokal tersebut resmi ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Peneliti BRIN Cipto Nugroho menilai pengukuhan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian dan pengembangan agar durian lokal tidak tersisih oleh varietas introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, langkah paling mendesak ialah memperbanyak populasi pohon durian saman yang saat ini masih sangat terbatas. Dari hasil pendataan BRIN, jumlah pohon produktif baru sekitar 350 batang, sementara permintaan bibit maupun buah terus meningkat di berbagai daerah. BRIN juga merekomendasikan perbanyakan tanaman melalui metode top walking, sambung pucuk hingga okulasi agar produksi bisa meningkat lebih cepat dibandingkan menanam pohon baru dari awal. Saat ini masyarakat didorong menjadi penangkar bibit resmi agar mutu bibit tetap terjaga. Yang memperkirakan populasi ideal durian saman sedikitnya mencapai sekitar 1.000 pohon agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Menurut jumlah tersebut bukan patokan baku tetapi disesuaikan dengan perkembangan permintaan.
6: Strategi yang pertama untuk menjaga sustainability-nya ya, keberadaan durian saman itu tadi saya sampaikan bahwa paling tidak harus pengembangan dulu. Jadi perbanyakan populasi dulu. Karena kan tadi disampaikan bahwa reputasi durian saman ini sudah tinggi gitu. Permintaan dari mana-mana banyak tapi barangnya kurang. Suplainya kurang padahal demand-nya tinggi. Jadi salah satunya nanti harus perbanyakan populasi durian saman dulu.
5: Cipto menambahkan, produktivitas durian saman dalam 2 tahun terakhir ikut terdampak perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pembungaan terganggu sehingga banyak bunga rontok sebelum menjadi buah. Lebih jauh, BRIN bersama pemerintah Desa Pelangkorongan tengah menyiapkan konsep kawasan agropolitan berbasis durian saman. Menurut Cipto, komoditas unggulan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan komoditas pertanian lainnya. Cipto menegaskan durian saman layak bersaing dengan varietas premium dunia karena memiliki sedikitnya 5 karakter unggulan hasil penelitian BRIN.
6: Durian saman ini paling tidak memenuhi 5 kriteria untuk itu. Pertama, misalkan rasanya manis ya, manis legit, itu sudah masuk satu ide tipe. Yang kedua, daging tebal, bijinya 50% kempes tadi.
4: Oke.
6: Kadar gulanya tinggi, vitamin C-nya tinggi karena sudah kami analisa di lab. Edible portion itu persen buah yang bisa kita makan. Kan percuma kalau kita buahnya besar, tapi bijinya besar. Jadi yang bisa kita makan dikit. Nah saman ini enggak. Saman ini dagingnya tebal, bijinya banyak kempesnya. Terus dari bentuk buahnya itu masuk hijau tuh. Jadi dia bulat.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. DKPP Ngawi gelar gerakan pangan murah, perkuat ketahanan pangan, dan jaga harga pangan tetap stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi menggelar gerakan pangan murah di Jalan Serong Timur Alun-Alun Ngawi pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Antusiasme warga menunjukkan tingginya minat terhadap program yang dinilai mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
8: Upaya rutin kita, jadi ada beberapa OPD yang memang secara fungsi itu bisa mengintervensi terhadap berbagai kebutuhan atau komoditas, terutama terkait dengan sembako. Jadi sembako ini yang memang harus di yang pertama ini memastikan, jadi memastikan agar harga ini bisa terkendali dan terjangkau oleh warga masyarakat kita, kebutuhan sembako itu. Nah, tujuannya menekan inflasi ini pasti. Karena dari stabilan tersebut, inflasi bisa terkendali, dikendalikan. Lalu daya beli masyarakat juga paling tidak bisa terus stabil, tidak turun. Lalu berbagai kegiatan misalkan panen raya dan lain sebagainya itu bisa terakomodir dalam kegiatan ini. Nah, penekanannya tentu saja tidak hanya di wilayah perkotaan, tidak hanya di alun-alun, tapi juga di berbagai wilayah. Karena kita tahu misalkan wilayah atas ini dari sisi kebutuhan untuk beras misalkan, kan perlu juga di sana ada intervensi itu, karena produksi gabah di wilayah atas kan otomatis lebih minim daripada wilayah di bawah.
7: Senada dengan itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menegaskan program tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Prameswara,
7: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: membuka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Drama Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
5: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara.
7: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

deh. Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: buat malam ini dong.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah, tapi di saat yang sama mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Promes Suara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
0: 103,9 FM Promes Suara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 104,5 FM Bahana Ngawi. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Harga daging sapi naik, pedagang bakso di Lamongan dilema hendak naikkan harga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa hari terakhir kini mulai berimbas langsung pada pelaku UMKM. Yang paling menjerit saat ini adalah para pedagang bakso di kawasan Lamongan. Ya, mereka kini tengah menghadapi dilema yang cukup berat. Di satu sisi, harga bahan baku utama daging sapi di pasaran terus merangkak naik, membuat biaya produksi begitu membengkak. Namun, di sisi lain, para pedagang ini mengaku tidak berani menaikkan harga jual per mangkoknya karena takut pelanggan setia mereka lari. Alternatif untuk memperkecil ukuran bakso pun dirasa begitu serba salah karena beresiko menuai komplain dari para pembeli. Alhasil, untuk sementara waktu, sebagian besar pedagang terpaksa menahan harga lama dan rela menelan pil pahit menyusutnya keuntungan harian mereka secara drastis. Para pedagang sangat berharap adanya intervensi dan stabilisasi harga secepatnya. Demikian pantauan terbaru dari saya, Lia Lamongan, melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Tetap semangat tanpa murid baru, SD Negeri Pandan Kranjan 1 Mojokerto tetap gelar MPLS untuk siswa lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Dasar Negeri Pandan Kerajaan 1 yang terletak di area persawahan Desa Pandan Kerajaan, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak Senin 13 Juli hingga Rabu 15 Juli 2026. Uniknya, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini sama sekali tidak diikuti oleh siswa kelas 1 karena sekolah tersebut tidak mendapatkan satupun murid baru pada tahun ajaran kali ini. Kepala SDN Pandan Kerajaan 1, Juwono, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program pengenalan tetap diwajibkan oleh lembaga dengan mengalihkan fokus sasaran kegiatan kepada 22 siswa lama yang menduduki bangku kelas 2 hingga kelas 5 agar mereka dapat menata ruang kelas baru serta beradaptasi di semester awal.
4: Untuk kegiatan program MPLS ini, alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun siswa bangkunya kosong, tapi tetap mengikuti aturan karena MPLS itu sudah terlaksana. Selain kelas 1, saya juga memprogramkan itu untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu ada kegiatan.
3: Nihilnya pendaftaran di sekolah ini disebabkan oleh faktor geografis dan demografis yang sangat menantang, di mana pertumbuhan penduduk usia sekolah di Dusun Pandansari sebagai wilayah domisili terdekat tercatat kosong tahun ini. Ditambah ketatnya persaingan dengan dua lembaga pendidikan dasar lain di desa yang sama. Sebenarnya, pihak sekolah yang didukung oleh 7 tenaga pendidik sempat menerima 1 orang pendaftar. Namun orang tua calon siswa tersebut akhirnya membatalkan pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah lain karena khawatir anaknya tidak memiliki teman seangkatan.
4: Kondisinya karena dalam satu desa ini ada 3 lembaga, SDN Pandan Kerajaan 1, SDN Pandan Kerajaan 2 dan MI. Kemudian berdirinya ketepatan tiap lembaga itu berdiri di tiap-tiap dusun. Kemudian ya ada faktor kemungkinan ini, faktor demografisnya seperti itu. Untuk calon siswa baru yang tahun ini itu kan memilih yang lebih dekat. Kemudian saya kan tidak bisa untuk berbuat mencari ke dusun yang sana karena sudah berdekatan, nanti kan menimbulkan di masyarakat kan tidak enak, nanti menjadi tidak rukun.
3: Akibat dari fenomena tersebut, SDN Pandan Kerajaan 1 kini harus beroperasi dengan kondisi ruang kelas 1 dan kelas 6 yang kosong melompong. Meski para guru berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik demi tumbuh kembang anak didik yang tersisa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Resmi ditetapkan varietas unggul, BRIN dorong pengembangan durian saman di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong pengembangan durian saman asal Desa Pelangkorongan Kabupaten Magetan setelah varietas lokal tersebut resmi ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Peneliti BRIN Cipto Nugro menilai pengukuhan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian dan pengembangan agar durian lokal tidak tersisi oleh varietas introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, langkah paling mendesak ialah memperbanyak populasi pohon durian saman yang saat ini masih sangat terbatas. Dari hasil pendataan BRIN, jumlah pohon produktif baru sekitar 350 batang, sementara permintaan bibit maupun buah terus meningkat di berbagai daerah. BRIN juga merekomendasikan perbanyakan tanaman melalui metode top walking, sambung pucuk hingga okulasi agar produksi bisa meningkat lebih cepat dibandingkan menanam pohon baru dari awal. Saat ini masyarakat didorong menjadi penangkar bibit resmi agar mutu bibit tetap terjaga. Yang memperkirakan populasi ideal durian saman sedikitnya mencapai sekitar 1.000 pohon agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Menurutnya jumlah tersebut bukan patokan baku tetapi disesuaikan dengan perkembangan permintaan.
6: Strategi yang pertama untuk menjaga sustainability-nya ya, keberadaan durian saman itu tadi saya sampaikan bahwa paling tidak harus pengembangan dulu. Jadi perbanyakan populasi dulu. Karena kan tadi disampaikan bahwa reputasi durian saman ini sudah tinggi gitu. Permintaan dari mana-mana banyak tapi barangnya kurang. Suplainya kurang padahal demand-nya tinggi. Jadi salah satunya nanti harus perbanyakan populasi durian saman dulu.
5: Cipto menambahkan, produktivitas durian saman dalam 2 tahun terakhir ikut terdampak perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pembungaan terganggu sehingga banyak bunga rontok sebelum menjadi buah. Lebih jauh, BRIN bersama pemerintah Desa Pelangkorongan tengah menyiapkan konsep kawasan agropolitan berbasis durian saman. Menurut Cipto, komoditas unggulan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan komoditas pertanian lainnya. Cipto menegaskan durian saman layak bersaing dengan varietas premium dunia karena memiliki sedikitnya 5 karakter unggulan hasil penelitian BRIN.
6: Durian saman ini paling tidak memenuhi 5 kriteria untuk itu. Pertama, misalkan rasanya manis ya, manis legit, itu sudah masuk satu ide tipe. Yang kedua, daging tebal, bijinya 50% kempes tadi.
4: Oke.
6: Kadar gulanya tinggi, vitamin C-nya tinggi karena sudah kami analisa di lab. Edible portion itu persen buah yang bisa kita makan. Kan percuma kalau kita buahnya besar, tapi bijinya besar. Jadi yang bisa kita makan dikit. Nah saman ini enggak. Saman ini dagingnya tebal, bijinya banyak kempesnya. Terus dari bentuk buahnya itu masuk ide itu. Jadi dia bulat agak lonjong.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. DKPP Ngawi gelar gerakan pangan murah, perkuat ketahanan pangan, dan jaga harga pangan tetap stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi menggelar gerakan pangan murah di Jalan Serong Timur Alun-Alun Ngawi pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Antusiasme warga menunjukkan tingginya minat terhadap program yang dinilai mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
8: Upaya rutin kita. Jadi ada beberapa OPD yang memang secara fungsi itu bisa mengintervensi terhadap berbagai kebutuhan atau komoditas, terutama terkait dengan sembako. Jadi sembako ini yang memang harus di yang pertama ini memastikan agar harga ini bisa terkendali dan terjangkau oleh warga masyarakat kita, kebutuhan sembako itu. Nah, tujuannya menekan inflasi ini pasti. Karena dari stabilan tersebut, inflasi bisa terkendali, dikendalikan. Lalu daya beli masyarakat juga paling tidak bisa terus stabil, tidak turun. Lalu berbagai kegiatan, misalkan panen raya dan lain sebagainya, itu bisa terakomodir dalam kegiatan ini. Nah, penekanannya tentu saja tidak hanya di wilayah perkotaan, tidak hanya di alun-alun, tapi juga di berbagai wilayah, karena kita tahu misalkan wilayah atas ini dari sisi kebutuhan untuk beras misalkan kan perlu juga di sana ada intervensi itu, karena produksi gabah di wilayah atas kan otomatis lebih minim daripada wilayah di bawah.
7: Senada dengan itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menegaskan program tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prame Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prame Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prame Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prames Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan dua rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pipis yang banyak. Bumbung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
1: Jorok banget anjing.
0: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir kita.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing.

0: kita harus pindah ke ibu kota, mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Drama Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: Music Hits and Information. Brava Suara.
5: 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: My Invisalign has...
8: I have taken out my Invisalign.
7: I have taken out my Invisalign and this is the album.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan dua rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kedepankan sisi kemanusiaan kasus ibu muda pencuri buku dan tas sekolah di Kemlagi Mojokerto berakhir damai. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah kasus pencurian perlengkapan sekolah yang melibatkan seorang ibu muda berinisial ES berusia 21 tahun bersama adiknya berinisial FR, seorang siswi kelas 7 SMP, resmi berakhir damai melalui jalur kekeluargaan. Kapolres Kemlagi, Ibtu Dani Rizal Ramadan, memimpin langsung proses mediasi kemanusiaan tersebut di Mapolres Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada Senin 13 Juli 2026. Aksi nekat kakak beradik asal desa Mojowiryo ini sebelumnya sempat viral di media sosial setelah terekam kamera pengawas toko saat membawa dua anak balita untuk menggasak satu pak buku tulis, satu tas sekolah, dan sebotol parfum senilai Rp150.000 di tumbas store desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi.
3: Jadiannya kemarin jam 11. Belum lebih sedikit lah saya ketahuinya dari CCTV. Curiganya saya kalau setiap pembelian itu kan merefill atau merapikan. Tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah itu kok kayak sesuatu mungkin atau ditaruh tempat lain. Saya cek ke dalam ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu, wah iya diambil gitu. Terus saya rekam karena saya juga kan perlu.
2: Pemilik tas serba tumbas, Eusudiro, dengan berbesar hati bersedia memaafkan tindakan para pelaku dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut karena penyidikan hukum pidana. Keputusan damai ini diambil setelah Kapolsek Kemlagi secara pribadi berinisiatif mengganti seluruh kerugian material toko, serta adanya komitmen dari kedua pelaku yang menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Meskipun pihak kepolisian dan kepala desa setempat mengetahui rekam jejak kedua pelaku yang terkenal problematik dan kerap melakukan aksi serupa, aparat penegak hukum sengaja memberikan kesempatan terakhir dengan mempertimbangkan masa depan sang adik yang menggunakan barang-barang curian tersebut untuk kebutuhan hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, harga daging sapi melambung, pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar. Khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya, atas nama Pak Biyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Nah, di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap, komplain, kita sepakat itu untuk libur dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik daging sapi untuk ecer.
4: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah, seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Tak penuhi kuota siswa massal, Dikpora minta 18 SMP negeri perkuat inovasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 28 sekolah menengah pertama SMP negeri di Kabupaten Magetan belum mampu memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan meminta seluruh sekolah negeri memperkuat inovasi dan membangun keunggulan masing-masing agar kembali diminati masyarakat. Sekretaris Dikpora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, sekolah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama dalam menarik minat masyarakat. Menurut dia, setiap sekolah harus memiliki program unggulan dan menjadi identitas. Dian menilai setiap sekolah memiliki potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari olahraga, literasi, hingga penguatan pendidikan karakter dan keagamaan. Potensi tersebut harus dikemas menjadi daya tarik sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan, tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah favorit.
7: Yang jelas inovasi, karena apa? Masyarakat sekarang itu kan cerdas ya, apalagi wali murid itu sudah bisa membandingkan mana anakku tuh maunya tak sekolahkan di mana, ininya seperti apa. Jadi nanti kita juga bersama-sama, selain peningkatan kompetensi guru maupun pendidik, kita juga akan berusaha untuk selalu berkoordinasi baik dari nanti anggaran APBD maupun pusat terkait memperbaiki sarana-prasarana. Namun di sisi yang lain, kita juga akan berprogres untuk seluruh sekolah itu untuk berinovasi.
6: Selain mendorong inovasi di sekolah, Dikpora juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dewan Pendidikan, PGRI, MGMP, hingga organisasi perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dian optimis langkah tersebut mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
7: Koordinasikan dengan MGMP, kan banyak sekali ada MGMP Matematika, Bahasa Jawa, PIK, itulah potensi-potensi yang dalam diri kita yang harusnya segera kita itu berperbaiki.
6: Sebelumnya sebanyak 28 dari 39 SMP negeri di Magetan gagal memenuhi kuota siswa akibat ketatnya persaingan dengan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren serta penurunan demografi lulusan SD serta kendala geografis di wilayah pinggiran. Masalah ini diperparah oleh pola pikir masyarakat yang tetap memburu sekolah favorit di pusat kota dan ketidakseimbangan antara total pagu daya tampung dengan jumlah real lulusan sekolah dasar. Guna mengatasi kekosongan masalah ini, Dinas Pendidikan setempat terpaksa membuka pendaftaran jalur luar jaringan atau offline secara langsung di sekolah-sekolah yang berkekurangan murid demi menekan angka putus sekolah. Hingga masa pengenalan masa sekolah ke 28 sekolah masih belum memenuhi kuota siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Sekolah Rakyat Ngawi siap beroperasi akhir Juli. Dinsos matangkan seluruh persiapan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, persiapan operasional Sekolah Rakyat Ngawi atau SRN terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan kegiatan belajar mengajar diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pekan terakhir Juli 2026. Setelah sebelumnya jadwal penerimaan siswa mengalami penyesuaian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bonadi, mengatakan progres pembangunan fisik sekolah rakyat hingga 10 Juli 2026 telah mencapai sekitar 93%. Saat ini penyelesaian difokuskan pada tahap akhir agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum siswa mulai masuk. Sebelum proses pembelajaran dimulai, seluruh calon siswa akan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar 27 Juli dan mencakup peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain menuntaskan sarana-prasarana, pemerintah juga telah menyiapkan unsur manajemen sekolah. Gonadi menjelaskan kepala sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah ditetapkan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
9: Terima kasih untuk update SR. Jadi dari sisi fisik bangunan sampai kemarin tanggal 10 Juli, tanggal 10 itu kurang lebih di 92-93% ya, 93%. Namun demikian ini proses-proses percepatan ya, karena harus segera untuk dilakukan penerimaan calon siswa baru, yang seharusnya tanggal 14 kemarin ya mulai masuk, namun kemudian kemarin petunjuk dan arahan dari CIC Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diberi pelonggaran. Nanti kita akan mulai di akhir bulan ini, insya Allah nanti tanggal 25 di bulan ini, nanti insya Allah tanggal 27 itu akan dilakukan tes kesehatan.
8: Sementara itu, proses rekrutmen guru definitif masih dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama BKN. Selama masa transisi, kebutuhan tenaga pengajar akan dipenuhi melalui skema guru tamu yang disiapkan Dinas Pendidikan. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, pemerintah Kabupaten Ngawi optimis Sekolah Rakyat Ngawi dapat mulai beroperasi sebagai jadwal dan menjadi fasilitas pendidikan yang memberikan akses belajar bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama dengan redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Brame Suara ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini ya Sobat ya. Seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti nih Sob. Dan spesial buat kamu yang kiranya sore hari ini ya OTW pulang dari kerjaan ya, ataupun nungguin angkutan pun baru aja mau rebahan nyantai di rumah, jangan khawatir karena ada aku yang bakal nemenin kamu di sepanjang hari ini ya Sobat ya, sampai di jam 8 malam nanti gitu. Dan spesial di hari Kamis ini ya, gimana hari kamu hari Kamis ini? Kita udah mau satu hari aja ya, habis itu menjelang ke weekend di minggu ini. Semoga kamu aman ya Sobat ya. Buat kamu yang kiranya lagi di jalan ya, pulang dari kantor capek-capek di jalan, khususnya kalau kamu mau berjalan maupun melintas di kawasan lalu lintas, utamanya di jalur pantura, stay safe, jangan lupa jaga jarak amannya ya. Dan nanti bakalan aku spill update terbaru ya dari lalu lintas seperti biasa. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu melek, yaitu soal cuan dan masa depan nih Sobat. Nah, terkait ini ya, Sob ya, kalau misal kamu dapat rezeki nomplok ya, kamu tuh tipe yang langsung investasi beli emas, beli tanah ya, atau mending cari aman aja, taruh di tabungan biasa ya, biar kapanpun kalau mau butuh, kamu bisa langsung tinggal ambil. Nah, kamu tipe-tipe yang kayak gimana nih? Kamu boleh banget ya absen dulu aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng 103,9 FM. Kita panasin dulu ya di pertemuan kita sore hari ini dengan lagu dari One Direction, Track Me Down. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama suara. Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: 103,9. Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prama Suara 103,9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music hits and information.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan tadi kita ngomongin persoalan duit ya. Emang kalau misal ngomongin soal duit itu sukses ya, bikin DM Instagram maupun WhatsApp rame ya sobat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini dari Mas Bayu di area Babat ya sob ya. Jelas kalau aku tim emas sih, soalnya gampang dicairin kalau memang butuh modal dadakan ya. Bentuknya juga kelihatan, wah bener banget tuh. Tapi kalau misal ngomongin soal emas itu kadang worries nih sob, kalau kita orangnya yang gedusak-gedusuk ya, atau mudah lupa kalau misal naruh barang apapun pun, kita juga mudah kehilangan barang ya. Karena ini juga ada terjadi di lingkungan aku ya sob ya, dia itu mudah kehilangan emasnya gitu. Ini dulu ada kejadian setelah buka bersama gitu ya sobat ya. Udah gak ada nih gelangnya ya, padahal pas di foto-foto pertama datang tuh ya, itu masih ada. Tapi pas dicek lagi ya ke lokasinya, lokasi di mana tadi terakhir ya ketemunya ataupun diinget-inget lagi di situ tempatnya, ternyata udah gak ada nih sob. Jadi naas sudah hilang, gak bisa dicari lagi. Ada resiko ya kalau misal kamu mudah lupa naruh atau gerusak-gerusuk ya orangnya ya. Nah ini bisa jadi catatan juga, jadi perlu berhati-hati ya sobat ya. Tapi ngomongin soal emas itu juga ada tipe beberapa orang yang berbeda. Kalau misal nabung itu ada yang suka jadi bentuk perhiasan ya, tapi juga ada yang suka bentuk batangan aja deh, atau emas digital nih. Kamu mungkin juga udah familiar dengan istilah aplikasi yang namanya Tring ya sob ya. Itu juga bisa. Cuma minusnya kalau versi yang emas digital ya, dari pengalaman aku itu, kalau misal kamu mau cairin itu masih nunggu 24 jam maksimal. Jadi enggak yang langsung pun dia juga minta ditariknya itu di bank BRI sih sob, yang terakhir pengalaman aku ya. Karena kalau misal aku ngarahinnya ke BCA ataupun bank lainnya tuh dia masih trouble, enggak mau. Kalau kamu punya enggak cerita-cerita versi emas ya, entah digital, perhiasan ataupun emas batang versi kamu, kamu boleh banget komen-komen juga. Gitu Mas Bayu ya, tapi Mas Bayu keren sih. Dan ngomongin soal emas pun ya, dana darurat liquid misal yang untuk emas, udah emas bentuk batang pun emas bentuk perhiasan ya, itu udah bisa mudah banget buat diuangkan. Gitu ya sobat ya. Ini ada lagi dari Mbak Lis ya, di Lamongan Kota. Kalau aku tuh ya, milih nabungnya buat beli tanah sih. Tanahnya kan harganya gak pernah turun ya, apalagi kalau lokasinya strategis dekat dengan jalan raya, cuan buat masa depan. Benar, tapi ngomongin soal ini tuh kadang ngumpulin modalnya cukup waktu yang panjang ya sobat ya, karena harganya juga lumayan. Dan terkait ini pun cara jualnya juga kadang nggak yang langsung ada gitu. Jadi ada pertimbangan lah ya Mbak Lis ini ya. Tapi ngomongin soal tanah ya itu tadi, dari segi harganya nggak pernah turun, itu menarik dari situnya. Nah ini ada lagi dari DM Instagram yang masuk ya sobat ya, Kak Riko. Aku tim tabungan biasa sih, Lia. Belum berani main investasi yang aneh-aneh. Mending taruh bank aja, aman, gampang ditarik kapanpun juga bisa. Nah, ini benar. Ini biasanya ya sobat-sobat yang gak mau ribet ya, atau intinya punya uang ya, itu tiba-tiba kayak gini. Tapi ngomongin soal misal kalau kamu sukanya nabungnya di yang biasa aja ya, di bank aja, di ATM aja simpennya, itu juga beresiko. Misal, naudzubillah, ATM kamu kena hack, kemudian dari ini juga beresikonya bukan karena dicuri orang, dicuri kamu sendiri. Kamu jadi lebih mudah untuk check out apapun sobat. Waduh, ini jadi catatan ya sobat ya. Nah terkait ini nih, komen-komen yang masuk juga beragam yang aku bacain ya. Kalau misal kamu punya komen versi kamu sendiri ya sobat ya, tetap aku tunggu. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam 1 edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stress tingkat tinggi, fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, sore hari ini kita cek dulu lalu lintas di jalanan semacam apa sih. Biar kamu at least tahu ya sobat ya, biar kamu yang lagi di jalan gak worry lagi. Buat kamu yang mau join ya sobat, kamu boleh banget langsung cek di XP Studio barengan sama aku buat visualnya gitu. Dan ini ada yang menarik perhatianku nih sobat. Ini ada di simpang 3 deket ya. Kelihatannya di pertengahan jalannya ada perbaikan jalan nih sobat. Waduh, benar-benar di center jalan ya. Buat kamu yang mau melintas di pertigaan arah Gelaga ya sobat ya, di simpang 3 deket ya, kamu perlu berhati-hati karena emang di tengah jalannya pas ya ada perbaikan jalan gitu sobat. Kemarin ini kalau nggak salah juga di bagian pertigaan yang sebelah sana ya, itu yang ada tanda jalannya pun itu habis diperbaiki. Sekarang pindah yang sebelah sini ya sobat ya. Tapi nggak apa-apa buat kamu yang mau melintas boleh, tapi seperti biasa kamu perlu lebih ekstra waspada ya kalau udah ada perbaikan jalan semacam ini sobat. Dan ini aku mau ngambil satu titik lagi ya. Ini ada di simpang 3 Semasa. Waduh, ini biasanya barengan sama anak yang pulang sekolah gitu. Ini hari keempat habis dari MPLS ya sobat ya. Biasanya MPLS itu minggu pertama masih aktif nih sob. Di sekolah kamu gimana? Dan kelihatannya di sini juga ramai, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan 1, 2. Tadi ada yang pakai seragam sekolah ya sobat ya. Buat kamu yang mau melintas di simpang 3 Semasa boleh, tapi seperti biasa kamu perlu berhati-hati ya. Kalau mau lurus aja belok, kamu perlu untuk lihat arah lainnya ya, apakah ada dari arah berlawanan ataupun arah yang sama juga melintas kendaraan gitu ya sobat ya. Mungkin itu sementara untuk update lalu lintas pada sore hari ini ya, dan akan aku update lagi nanti. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Wah, apa ini?
3: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Kok enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidik yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Di situ tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, ramai banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh,

0: 103,9 FM. Drama suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 Pramaswara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
4: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan alhamdulillah baru saja kita dengerin bersama ya kumandang azan sholat maghrib. Buat kamu yang kiranya melaksanakan ibadah sholat maghrib, segera ya sobat ya, gak ada alasan kak aku lagi di jalan nih, no, kamu bisa melipir dulu ya, buat selesaiin ibadah sholat kamu dulu ya, baru itu kamu bisa gas lagi biar perjalanan kamu juga makin berkah dan aman tentunya. Dan masih bersama dengan aku ya sobat ya di Prameswara, sambil nemenin suasana sehabis maghrib kamu ya yang udah mulai adem aja. Ini aku lanjut bacain polling yang tadi kita bahas ya. Tim emas, tanah, atau tabungan biasa? Kalau kamu punya ada rezeki nomplok ya, kamu pilih yang mana nih? Ini ada komen dari Mbak Dini di Paciran ya sobat ya. Lia, aku tim kombinasi tim kombinasi dong, emas buat simpanan masa depan, tabungan biasa buat pengeluaran sehari-hari. Kalau tanah, nabungnya masih dalam perjalanan panjang sih. Wah, sebenarnya ini cerdas ya sobat ya. Namanya ini tuh diversifikasi. Dan terkait ini ya, sebenarnya ada plus minusnya sih sob. Kalau emang emas ya akhirnya bagus buat masa depan, tapi kalau tabungan biasa itu yang mudah boncos nih. Nah, kalau kamu tipe-tipe yang kayak gini enggak, masih suka enggak, relevan enggak kalau misal kamu pilih yang tabungan biasa? Gitu ya sobat ya. Tapi kalau dari Mbak Dini sendiri ya sob ya, semoga dilancarkan apapun itu tabungannya. Ini ada lagi dari Mas Tono sob, ke arah Babat lagi di perjalanan nih. Dengerin siaran sambil nunggu jalanan lancar. Saya tim tanah sih Lia. Nabung dikit-dikit buat beli kaplingan, biar nanti anak istri punya rumah sendiri. Amin. Nah, kita doain bareng-bareng ya sobat ya, semoga niat baiknya juga cepat terkabul. Dan buat kamu yang kiranya punya tabungan apapun itu untuk apapun nantinya, semoga dilancarkan semua rezekinya dan tabungannya cepat untuk apa ya, istilahnya membukit ya, karena biasanya kita startnya dari nol ya. Atau nabungnya ya udah, intinya ada tabungan, siapa tahu nanti pelan-pelan bisa jadi bukit dan banyak gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku ya, kalau kamu punya cita-cita seputar investasi ini ya, kamu boleh banget komen-komen aja sebelum nanti aku bakal spill dari ketiga ini tuh plus minusnya apa sih, biar kamu ada pilihan-pilihan lainnya ya sobat ya, atau identifikasi lain-lainnya yang bisa kamu pilih di antara emas, tanah, ataupun tabungan biasa. Nah, tapi nunggu itu ya, kamu jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan ngomongin soal hari Kamis ya sob ya, kadang hari Kamis udah mau menjelang weekend aja tuh ya, itu tuh tugas kita pada numpuk ya. Mana kadang kita juga belum paham tuh tugasnya disuruh ngapain. Waduh, bisa jadi malah nilai kita jadi jelek ya sobat ya, kalau misalnya tuh ada penilaian, ada tugas-tugas tertentu ya. Makanya jangan belajar sama diri sendiri ya. Sebenarnya kamu juga bisa start dengan pastiin rutinitas dari pola makannya kamu juga bagus. Nah terkait ini nih sob ya, aku punya rekomendasi produk yang siap bantuin kamu. Kiranya kamu lagi suntuk sama kerjaan, mulai capek-capek ya, kamu bisa konsumsi yang namanya Maher Be Smart. Dan ini madu pilihan ya sobat ya, yang bisa kamu konsumsi. Yang satu ini tuh udah lulus uji laboratorium ya sobat ya, udah sesuai dengan standar dari pemerintah sehingga terjamin mutunya. Karena ini madu murni yang kualitasnya terjaga dan udah dipastiin kandungan gizinya juga terjaga. Terkait ini ya, kamu bisa juga pastiin misal kamu dari sekian banyak tugas yang numpuk tapi kamu tetap fit aja ya, kamu gak ambil banyak pikiran tentang itu karena kamu ditemani sama honey ataupun madu Maher Be yang satu ini. Misal kamu mau konsumsi ini ya sobat ya, kamu bisa cek langsung di marketplace ataupun e-commerce kesayangan kamu. Dan masih barengan sama aku Lia ya sobat ya, barengan sama aku

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan terkait ini ya sob ya, tadi kita ngebahas seputaran kalau misal kamu dapat rezeki nomplok ya, kamu tipe-tipe yang suka investasi dalam bentuk emas, tanah, atau dalam tabungan biasa aja. Tapi sebelum itu ya sob ya, kita beralih dulu nih. Sekarang ada info lokal ya, dan ini ada kabar yang super membanggakan datang dari dunia pendidikan di kota tercinta kita, Kota Lamongan. Jadi sekolah rakyat tuh ya baru aja ngerayain hari jadi yang pertama lewat sebuah acara open house yang meriah banget. Hebatnya walaupun baru segenap tahun berdiri ya sobat ya, sekolah rakyat udah berhasil mencetak berbagai prestasi gemilang. Benar-benar ini kecil-kecil cabai rawit nih sob. Dan terkait ini ya sobat ya, yang bikin acaranya makin spesial ya, Bapak Bupati Lamongan juga ikut hadir langsung memeriahkan open house ini. Dan dalam kesempatan tersebut ya, beliau nyampein pesan khusus dan apresiasi yang luar biasa. Harapannya jelas ya sobat ya, semoga sekolah rakyat bisa terus konsisten dan jadi wadah pendidikan yang berkualitas, terus menginspirasi dan pastinya makin banyak melahirkan generasi-generasi penerus Lamongan yang cerdas dan berprestasi. Buat kamu yang mungkin kiranya punya adik atau saudara yang juga sekolah di sekolah rakyat ya sobat ya, kamu boleh banget loh share kebanggaan kamu ya. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

Semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
2: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
2: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
1: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM. Prama Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan masih nemenin kamu ya yang kiranya lagi nyantai-nyantai di rumah aja, atau masih lagi di perjalanan habis sholat maghrib ya sobat ya. Buat kamu yang lagi di jalanan juga, berhati-hati di jalan gitu ya sobat ya. Dan dari tadi kita udah ngebahas ya seputaran kalau misal kamu punya rezeki nomplok ya, kamu suka investasi yang bagian mana nih? Kamu suka yang di emas atau kamu juga suka yang tanah pun tabungan biasa aja. Nah kalau ngomongin soal ini tuh pasti ada plus minusnya ya sobat ya, kita bahas lebih detail. Kita dari tim emas dulu deh statnya. Jelas ya emas itu gampang buat dicairin ya alias liquid. Pas tiba-tiba butuh dana darurat tinggal bawa ke toko emas langsung cair. Minusnya kamu butuh tempat penyimpanan ekstra ya biar aman gak was-was ya. Dan emas juga cocok untuk jangka menengah ke panjang sih. Karena nanti juga akan ada selisih yang lumayan ya antara beli dan jualnya gitu sobat. Kalau ngomongin soal mending emas digital atau emas perhiasan atau emas yang batang ya. Nah kamu tipe-tipe yang kayak gimana nih? Sebelum aku spill ya, tipe-tipe tiga ini tuh ada plus minusnya masing-masing ya, tapi nanti ada di segmen selanjutnya. Nah kita tadi dari tim emas, sekarang kita ke tim tanah ataupun properti ya sobat ya. Kalau ini sebenarnya bikin tenang di masa depan ya, karena harga juga cenderung naik tiap tahun, jadi aset yang ini kelihatan sih wujudnya sobat. Tapi minusnya kalau misal kamu butuh modal awal yang gak sedikit tentu saja ya, pasti awalnya. Dan ini tuh kurang liquid. Kalau kamu butuh uang cepat hari ini juga belum tentu tanah kamu bisa langsung terjual. Nah kayak gitu. Jadi perlu ada plus minusnya juga ya sobat ya. Tadi kita ngebahas seputaran tim emas, kemudian tim tanah atau properti ya. Dan terkait ini kita lanjut ke tim tabungan biasa. Terkait tabungan biasa sebenarnya plusnya uang kamu aman ya, dijamin LPS juga. Dan gampang banget buat diakses kapan aja, kamu tinggal pakai ATM ataupun mBanking. Tapi minusnya kalau terlalu gampang diakses, dia juga mudah menguap. Buat jajan, buat check out keranjang kuning ya. Selain itu juga bunganya biasanya gak sebanding sama potongan admin per bulan. Biasanya ada yang adminnya 15.000 atau 5.000. Tergantung sih ATM atau mBanking apa yang kamu pakai ya sobat ya gitu. Dan habis ini aku bakal spill tipe emas apa sih yang kiranya lebih proper direkomendasikan kalau mau buat investasi ya. Plus minusnya apa aja ya, kamu boleh banget. Misal kamu udah tahu jawabannya sedikit banyak ya sob, atau punya pengalaman, kamu boleh banget komen-komen aja. ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan terkait tipe emas ini bakal aku spill di next segment. Sambil nunggu kamu komen-komen ya sobat ya. Ini aku bakal setelin lagu dari Coldplay, Clock. Selamat mendengarkan.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: Prameswara,
5: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103.9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103.9 FM Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103.9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan terkait ini ya, nyambung obrolan kita tadi soal emas ya sobat ya. Ternyata udah banyak nih yang udah komen-komen di WhatsApp nih sob. Tanya kalau misal mau investasi emas ya, mending emas batangan, emas perhiasan, atau emas digital sih sobat. Nah ini aku sampein ya, kiranya kalau di battle ya, mereka plus minusnya apa saja gitu. Dan kita mulai dari emas batangan atau logam mulia dulu ya sobat ya. Kalau tujuan kamu emang murni buat ngamanin kekayaan jangka panjang ya, ini juaranya real. Karena kadar kemurniannya pasti 24 karat ya. Selisih harga jual belinya lebih kecil dibanding yang lain gitu. Dan terkait ini ya sobat ya, minusnya kamu butuh tempat penyimpanan yang super aman ya. Kalau disimpan di lemari baju bikin was-was. Juga kamu perlu punya yang namanya safe deposit box di bank gitu. Kemudian nih sob, ada lagi emas perhiasan ya. Itu tadi yang emas batangan. Kemudian emas perhiasan ya. Kalau ini favoritnya kaum hawa karena emang realnya ganda ya, bukan cuma aset tapi juga bisa dipakai buat gaya-gayaan. Tapi ingat kalau misal kamu murni cari buat untung investasi ya, perhiasan ini enggak disaranin karena pas kamu beli ya namanya ada ongkos bikin dan pembuatannya juga lumayan. Sayangnya kalau kamu mau beli ya, mau jual lagi, sorry. Kalau kamu mau jual lagi ongkos bikinnya enggak dihitung nih sobat. Jadi rasanya ada potongan yang lumayan berasa saat beli maupun dijual gitu. Terkait ini ya emas perhiasan ya sob ya, itu jadi was-was juga sih kalau misal kita makainya ceroboh ya, mudah hilang dan sebagainya. Waduh, itu jadi catatan. Tapi kalau kamu kiranya jadi orang yang mungkin biar fashionable dan sebagainya, mungkin yang emas-emas perhiasan masih jadi andalan kamu boleh, tapi ya itu tadi ada plus minusnya gitu ya sobat ya. Dan terkait ini sobat, ada lagi emas digital. Ini jalan ninjanya anak muda ya, yang modalnya masih mepet tapi juga pengen mulai nyicil yang namanya emas. Beli emas tuh ya, sekarang udah gak nunggu uang jutaan rupiah ya. Kamu bisa start dari 10 ribu rupiah yang nantinya itu bisa kamu ambil dari uang sisa jajan ya, buat nabung emas gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal emas digital ya, ada plus minusnya juga. Cuma nanti kalau misal kamu ngejual ya sobat ya, ada kamu harus terpaut dengan mbanking buat nariknya gitu. Dan terkait ini ya, pastiin kalau misal aplikasi yang kamu pilih ya itu udah terdaftar oleh Bappebti ataupun OJK. Jadi kamu gak takut kalau misal ternyata itu uangnya dibawa kabur sama oknum bodong ya. Naudzubillah ya sobat ya. Kalau ngomongin soal emas digital, mungkin yang aku bisa rekomendasiin buat kamu ya sobat ya, kamu bisa start itu dari aplikasi Pegadaian yang sekarang namanya ganti jadi aplikasi Tring gitu. Karena aku juga coba pakai itu, rekomend sih. Dari pencairannya juga mudah, cuma dia yang gak bisa dicairin full gitu ya, kayak mbanking pada umumnya sih. Jadi ada batas minimal, jadi ada yang disisain dikit di situ. Gitu ya sobat ya, ini tadi terkait update perbedaan emas batangan, emas perhiasan, emas digital. Kembali lagi ke diri kamu ya, kamu sukanya yang mana gak apa-apa. Tapi kalau aku boleh ngasih saran ya, aku mending saranin kamu ke emas batangan sih sobat ya. Tapi kalau misal uang kamu masih pas-pasan ya, tapi kamu udah mulai pengen nyicil ya, kamu bisa start dari emas digital juga gitu. Karena nanti emas digital itu juga bisa dibatangkan ya, atau difisikkan. Kamu bisa datang langsung ke kantor Pegadaian gitu ya sobat ya. Nah terkait ini, kamu udah mulai tercerahkan gak? Atau kamu bingung nih masihan? Nah kalau misal kamu masih bingung atau mulai tercerahkan, kamu boleh banget absen ya ke WhatsApp Radio Premier Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Premier Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6

0: bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini ya sobat. Kita cek lalu lintas dulu di malam hari ini tuh semacam apa ya, biar kamu yang lagi di jalanan gak worries lagi ya. Atau kalau mau berangkat kemana aja ya, at least kamu tahu di beberapa titik yang bakal aku spill nih sobat. Dan buat kamu yang mau join ke visualnya ya, kamu bisa langsung join aja ke Express Studio ya, barengan sama aku di visualnya, buat cek CCTV bareng-bareng. Nah ini aku mau ngambil di satu titik ya sobat ya, di simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ini macet ya sobat ya, karena kapan hari itu 2 hari lalu itu Masya Allah macet banget tuh, dari arah Sukodadi ke arah Babat.

0: Waduh, itu benar-benar macet banget nih sobat. Bahkan aku takut kegencet sama yang namanya truk ya, sometimes ya. Karena emang deket banget nih, udah tidak ada jarak dan stuck bahkan gitu. Buat kamu yang mau melintas di simpang 3 Telon Pucuk ya, misal di situ masih ada kemacetan, kamu harap yang sabar ya sobat ya. Dan seperti biasa, kalau kamu mau lurus aja atau mau belok-belok boleh, tapi seperti biasa kamu jangan lupa untuk perhatiin di sekitaran ya, tola-tola dulu ya sobat, nggak, jangan gerusuk-gerusuk gitu. Dan ini aku mau ngambil satu titik lagi ya, ini ada di simpang Tugu Wingkol Babat di arah Jombang Bojonegoro ya. Dan ini seperti biasa selalu ramai ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di sini boleh, tapi jangan gerusak-gerusuk ya. Tetap patuhi arahan lalu lintas yang ada. Pun kamu juga enggak usah buru-buru di jalan ya sobat ya. Kalau mau belok-belok tola-tola dulu ya, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas gitu. Dan mungkin itu untuk update sementara lalu lintas malam hari ini ya. Kelihatannya cuaca juga cerah ya. Tapi kamu pengendara roda 2 jangan lupa jasnya kapanpun, even di musim kemarau, musim hujan apalagi, jangan lupa tetap di bawah. Jangan lupa helmnya dipakai. Pun kalau kamu pengendara roda 4 maupun lebih ya, kamu jangan lupa seatbeltnya juga dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara.
4: Music and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan ngomongin soal investasi ya sob, ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Dimas di deket ya. Gini, Lia aku ngerasa tertampar nih, aku baru mulai kerja dan gajinya UMR sih, tapi pilihanku langsung ke emas digital. Sebenarnya kalau ngomongin nyicil ya cuma 50 ribu per bulan ya, intinya konsisten aja daripada uangnya habis buat ngopi. Waduh, ini bener banget ya sobat ya. Sebenarnya investasi itu bukan soal seberapa besar nominal awal, tapi seberapa konsisten kita nabungnya gitu ya. Mantap banget buat Mas Dimas ya. Mungkin sekarang rasanya 50 ribu itu receh banget, tapi nanti kalau udah kekumpul, wah gila hasilnya ya sobat ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga bakal jadi bukit. Mungkin itu quotes yang relevan ya buat Kak Dimas ya sobat ya. Dan ini adalah satu lagi dari Mas Faisal dari Brondong ya. Kalau aku sih fokus nabung di bank dulu sih, niatnya mau ngumpulin modal buat beli tanah kaplingan biar nanti harganya naik ya, bisa buat modal nambahin usaha juga. Benar, amin. Kita doain bareng-bareng ya sobat ya. Semoga tabungan Kak Faisal segera cepat penuh dan impian beli tanahnya juga segera terwujud. Gitu. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah komen-komen. Tapi buat kamu yang kiranya masih belum berani komen ya, masih jadi pasif audience juga, aku bakal nunggu komen kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan sambil nunggu kamu komen ya sobat ya, ini bakal aku setelin lagu dari Lewis Capaldi, Before You Go. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentunya di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hello. Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto? Pecel lele? Atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar. Kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: kaki. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa. Tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Gak terasa ya, udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 sore tadi sampai di jam 8 malam. Dan tadi kita udah ngalor ngidul ngomongin soal cuan ya sobat ya, bedanya nabung emas, tanah, sampai setia sama yang namanya tabungan biasa. Buat kamu, apapun pilihan investasi kamu ya, semoga obrolan hari ini bisa ngasih insight baru ya sobat. Dan aku Lia pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya.
4: Promes Suara, Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara.
6: News and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Throng, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
3: 103,9 FM. Prameswara.

0: Prames Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM. Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prama Suara.
2: Music hits and information. Prama Suara.
0: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan dua rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya, ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Suara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit sampai ia tidak punya satu pun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.
2: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan dua rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM.

0: Anda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM,

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Spanyol sukses menyingkirkan Prancis 2-0 di Dallas, Texas lewat gol penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Mari kita bedah momen ini dari kacamata kesehatan mental dan psikologi olahraga. Spanyol baru saja memecahkan 2 rekor luar biasa, tim pertama dengan 8 kemenangan beruntun di fase gugur turnamen besar, serta rekor 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Menahan gempuran dan mengunci pergerakan pemain top seperti Kylian Mbappe selama 90 menit, sampai ia tidak punya satupun shoot on target, bukan sekedar soal taktik fisik, ya. Ini membutuhkan mental endurance dan manajemen stres tingkat tinggi. Fokus penjaga gawang Unai Simon dan solidnya barisan pertahanan Spanyol menunjukkan betapa krusialnya pertahanan psikologis dan kejernihan pikiran saat berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Mentalitas clean sheet ini bisa banget kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental dan mood hari ini. Jangan biarkan stres pekerjaan atau jalanan yang macet membobol pertahanan emosi kamu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Ya. Ya.

0: Suara.
1: News, hits, and information from

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

Told you.

0: Oh my god, come on.
1: Yeah, it's just not tonight. I don't know.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: jumpa di akhir.
1: Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, semua Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Prameswara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prameswara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Drama suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Sobat Prameswara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau Sobat Prameswara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prameswara. Untuk hari Senin, Sobat ya, Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu, ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis, ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat, ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembang Bau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih, Sobat ya. Dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat. Di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan, terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya Sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga, sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya Sob. Ini ada Samsat keliling malam Belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis. Alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat. Terus di Terminal

0: Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu, sobat. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Brava Suara, kita cek rutenya sekarang juga ya. Kamu bisa juga untuk ikutan cek di website bravasuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Terpantau sobat di simpang 3 Telon Pucuk ya. Ini dari Pucuk yang mau ke Surabaya, sob. Ini lagi padat-padatnya Sobat Brava Suara ya. Jadi kamu buat yang mau OTW dari Pucuk gitu, ya better OTW-nya dari sekarang deh ya. Takutnya nanti malah macetnya malah panjang kayak gitu. Tapi kalau dari arah sebaliknya aman aja, lancar Sobat Brava Suara, enggak ada macet. Nah, kalau kita pantau juga sobat di simpang 3 Semasa, ini juga sudah ada pihak kepolisian ya yang terus mengamankan karena wes rame banget ini sob ya. Karena jam setengah 7 waktunya orang anak-anak berangkat sekolah sobat Brava Suara, jadi benar-benar ya harus ditertibkan gitu. Jadi didominasinya pun juga anak-anak yang berangkat sekolah, jadi sepeda motor dan sebagainya. Jadi untuk kamu yang lintasi simpang Semasa, apalagi mobil ya, ini harap berhati-hati, sabar, tenang, pelan-pelan. Karena apa? Karena kalau jalanan di simpang Semasa itu kan kecil ya, sob ya, sempit gitu, nggak yang luas banget. Apalagi juga itu kalau ada warung-warung ya, toko-toko, itu parkirnya tuh ya di pinggir jalan itu, maksudnya masih area jalan raya gitu loh. Ya itu yang menambah jadinya ramai juga gitu. Tetap patuhi juga Sobat Ramai Suara ya rambu lalu lintasnya, dan patuhi juga aturan dari pihak kepolisian biar gak terjadi kemacetan juga. Next kita pantau juga sob. Nah tadi kalau di Terminal Lamongan ya, itu kan ada pos polisi Sobat Ramai Suara. Tadi ada polisi-polisi yang kayaknya itu bersiap-siap buat mengamankan situasi lintas juga tuh di pagi hari ini. Informasi juga sobat, ini kalau di pertigaan arah Gelagah atau di simpang 3 deket, ini juga masih ada perbaikan jalan ya, masih proses. Ini kalau kemarin itu kan dari sisi kiri, dari sisi kanannya pertigaan Gelagah ya. Nah sekarang ini sisi kirinya juga lagi dijebol nih sob ya, ada perbaikan lagi. Jadi semakin apa, semakin panjang ya perbaikan jalannya. Tapi gak apa-apa, karena itu kan juga buat kita semua juga ya, biar merasakan mulusnya jalan Lamongan gitu. Ini kalau dari arah Gelagahnya Sobat Brava Suara harus ngantri dulu sob, karena ini juga sudah ada bapak-bapak yang mengamankan ya. Jadi ya sistemnya tuh sistem gantian gitu. Kalau dari arah Gresik yang mau ke Lamongan, ini lancar sob. Kalau dari arah Lamongan ke Gresik pun juga sama. Memang kalau macet-macetnya ini ya terjadi karena ya tadi bergantian. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku Sobat Brava Suara, kamu bisa juga untuk ikutan nimbrung, ikutan lihat CCTV-nya ya, ikutan lihat situasi lalu lintasnya di pagi hari ini hingga 2 jam ke depan melewati aplikasi Xpace Radio dan juga di website bravasuarafm.com.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: 103,9 FM Brava Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rameswara ya, jadi masih gak punya soal huru hara Piala Dunia 2026 ini, sob. Apalagi ini kan pertengahan Juli ya, jadi ya semakin menuju puncak Piala Dunia 2026 ini gitu. Dan tepat di saat mereka lagi fokus-fokusnya ya, FIFA ini siapin mental buat pertandingan final Piala Dunia.